lobada vanu yini noma makubolangani kine ngemambi ya ishizwe noma kutodeva okolo kunje okolo kombene kanereni